Ngendring agung tak ada setong kakorangan ring agung mana bi panjenengan katanya tak ada setong juga kurang mana bisa paling kau tore pada masuk dok kasuton ring agung.

parung ne woro tempet rekan tidok ne woro kan iye. Tak ecatur yang agung sosrono, ecatur yang emad gondok, petra ganti.